Midiringa dina namma. Katiguringa dina namma. Tanatan duju kama dina namma. Aymakama moni gelamma. Inja batan tanohan, matano ni shansi, bayano. Na bayana nam, betanum, bukuru yoke, engabanyana nyobalum.